0: hiha olochatwariki apanywa othene akhumi na sese ephanyiwa ya akhanle ari eli akina akhumi na eli othene ahokhwa nthamweno okhole ya sari sophacuwa sa eprovinsia ya vazambesia ikina nahala woruhelani muiwora thannararu sa wosiselo
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ora ona halo wale la mulako. Moni moni bon dia. Bon dia na wale la mulako nsina na ya tani.
1: Jota jota wana Rosa.
0: Ana jota jota wana Rosa. Omukuba.
1: Ah, omukuba.
0: Wulu ana jota jota. Okumi wo pia omukuba iwo wana jo, wana Rosa iwo.
1: Tata ndiwa salama salama.
0: Hinka hii ya chumari kimwere papel na ari televizor muni hai.
1: Apa pakai nama takkan Nela? Ya muka kami sajuan wana rosa weno. Namu tak hotel ni mana aku tambah banyak setu operan wajib milih papa. Aku terang pun dia wala papa.
0: Beri gadu nina thamalela cuma wale la mulako wala. Tambah bon dia.
1: Tambah beri gadu.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Ntamwana okoleani no opane lukuluku yela uimburia nevakani etale na halu vahiwa nitamwene amilkarda kwesi nsao.
2: Etalaka.
3: Uyanani isimana sot sene oradi Musambiki

Ntamwena okolea o tama loto kwenye wachaira mitako sa Radio Mozambique misore la provincia va Zambezia. Mwiwara sehe hiva ni kumaho nupwe la uemele lukuluku yela. Wona wina vahiwa ahunari na pimili wangu hiva na omalela. Wazika. Ana rawa sena toyawu anahala woche kulihane mpaka emaraya. Wazika. Nino pani wii mchikelo chari ya mtekose hasa Radio Mozambique misore provincia ya va Zambezia. Wazika. Era hiya ni nchuna urumeli hano vili hesema na ele ni napachena ni kunela nolelo ni makalelo apama uhiruovo makacha mihonari manyaku nyaku. Mwichuanle wii oche kulihani ni hiku nololo nero wasiselo wani hiku nela na morunku arina mahusera ntamwe ninyu muni nyue chako aradhi Mozambika kabiro ni Elizeo salaki achu halani ni murechele na vemuluku orelihene bondia.

anambo kidogo na ya mpepo ilikupita mwimu aona mmai wao abuka kunja nkuguruka anasemi mimi mini kunja awiri msazi waka nkala masati ana ili mamu nina nkazi. Mwana Chirombo akasema mwadia alikupi kadipae ganeni mulimwemu anjirimu buka kunja anjirimkwea buka kwenku nyako apurada na tepa ninji pina chitegu. Ne famba na ajudante nkabu udafamba na ajudante pana ngubada za tipanga kalini tepa udafa mwemu mwadia kiyama pina chitegu ninji nebya kulonga nkabe tani tukoni kampangi mshaduru nkamu taipa so kuti kwa tana mpangu kuti antu haichukuli kuti ifike muzi mkabe muntu ya kalimwemu tangumana aliomoyo sipaibe na kapanga mshaduru mshaduru mba sabwela isha kuza nakaru mbafilimisambu kwa antu mbaikwewa kuipakize kwenda mshaduru mba za mpanga kutitepa basa nseni napatiwa kodi mshaduru ena nisakambo na ajudante nga kala safe di sekretari ya pinu wakalanji wazi ya ajudante ene chinafune anampanga mwenye weke nini tangwaje kuni nini mshaduru onda ziwa sema mesedi onda ziwa sema banda pisa kala pia diditai safunika kutimundu mbukana jepezu ati mwanina ingakula sakala na pungu para kumpangise pechiku asitana ona tepa anangu kuchekwa nembo para kutenyenge zembo mamu na mpani mbapa pisa kifamba tepa jie ife tingakala ninga akuru tingaziwa pinti penu jisona mipinde penu kusasanya mapoto penu nyingi nikwarikari pinteru penu padiriru chikali na ajudanti pinga mala pepile iye podi salambu mba sapeza unangu wasakala ajudanti mba panga pinu tensieni basa yu niku iziwa nkabi nsulombu unga konda kulungama inde maji pepo pene paiganizani mbuna za zaburukeye mba fika kumuzi nziru za zampata kuchafi ndedi Palamira ni ngakuta chiteni, nisakedi ya judanti. Mkazawa akakonda pembera, akakonda kwanda mimba, waraida ptise ya judanti mbakarana, ndiefuna kuoneka mimba, antu akamfunga sobili kakonde karana judanti. Apupe pupene, mimba ya zakuladi, mazabala mwanao, zinache chapansi. Chapansi pida kule, mao akampanga mabwezi bwezi na difuntu pai akarani dipanga tepa kutibasa kwa iziwa na mpoli na ajudanti tayo maji chaka tibwezi ni nda palamira na agisa moti habiziwa kutumhamu ya teya duzi itafune ni kutindi saki chapa ndifungia ana kwela za ndinyangu tamendo ine ndalamuka ndapita kupi ndapita mbalo mo kuta kabisara mwimu bisa ine shi na bisaleni tepa kambi kupiziwa kuti anto likufa kunja pinalia lihami bidaya pia mbiza wana chitandizo nkalamu mbiziwa mkita mwana ngwangsaa kitembo enji kishika judanti kukwapia kita fika kumapetu hapa kutome pereka po mwanyikilu anto likuta alionsemini

0: riwiri yakhala ninga nyimbo yakuti yandi dimambo mtima
1: mwalonga kuti mwatoma pa chaka cha pikupiwiri na pisere mpaka na chino baba ndi pyaka pizinji pidapitapo nsiku zino mukonatana makamaka mbiri yanu pakati pakuimba dzina anu mungafamba mpisa munafambemwe ndiye tani makamaka
0: iri kuenda pang'ono na thangwi kuti ndikhalonga pakutoma kulonga kuti pakutoma pene tikakhalali waku patrocinariyo na akulumbo akufuna kuti kupeza jove akupeza mamuziko tikapeziwa na zekasete na ngombo msidadi mwenye mathumbu muno ninga munu nyango wa mathumbu muno tikona ninga azinjimbo akufuna mbo penepimbo alipo mbo sertumbu nkhabemba kufuna mbo kupeza mbo aphale ang'ono ende mbusogolo mbwenye tikalonga mwaife tikhanene tikuenda pang'ono mercado tikuisiya nyimbo mwa pang'ono tikuimba pang'ono thangwi tatuma kaleni kuimba tao tikulonga 2008 mpaka na lero ja tikuthamangira pyaka pizinji pene tao karera ningeneyi tisi panjira nombori kuisiya panjira por satitakusanda basi kuti tinachita tani mbwenye mwakukoma mwapi mbudakhala mbikuti wakutoma wangatoma na mwendu bozi sapezekambo na ngombo mbakupezambo mbamwenda mbujane mendimiri mitatu mbwenye komu tukhala ninga kuti anyakupezambo sakhalambo akuperewera ntao kuriso satentari pyako mbuchochomera basi chochocho basi ntao mbingalonga asanto do mercado o mercado ikuenda pang'ono música ziri mercado sempre tikontinuar zikhala basi mmercado na thangwi kuti zikakhala kari mmercado carrera inalonga ni carrera isalonga kuti momento isakhala mbiriya carrera nango safuna isakhala momento mbitowa ndao ingatowa carrera safunika kuiwe kanene uiseseri mwa iwe kanene andao mongalonga kuti karera chinchino na kaleni iri modanji tikulonga karera iri kuenda ja mwa pang'ono mwadidi natangwa kuti pikakhala na mikanzu pinango pakati apa tikatumambo kuchita pinango mbwenye chinchino ja tikuona kuti mercado ja ikutambira nyimbo munanga munafuna iwo ifembo ninga munafuna ifembo
1: nkuveka kuti pang'ono muli kuyenda kusogolo
0: tikuenda pasogolo mesmo
1: anthu sitora kuti tikwanise kumwa madzi pang'ono tinabva nyimbo ipi makamaka pepo g mwana tsamira anagumanika naife mkati mwainu studio radio mosambiki pano pa mzinda ukulu wa zambezi ya kilimani makamaka pakati pa makani athu nchesambos tinabva nyimbo ipi makamaka pepo g
0: chinchino pano tinavesera nyimbo inalonga na thangwi yakuti ndafa ndaenda ndafa ndaenda
1: apo toma kuchema pang'ono kwanisembo mnangwa chikutsimula pang'ono kuti avesera dziwedi kuti andi ndiyedi unoyu popiji mwana tsamira
0: ndikupemba kuna himwa kusala ndati ndikupemba kuna himwa kusala mundikoirembwa nanga kusalawa ndati mundikoirembwa nanga kusalawa ndati ndirindindindi pasi pa mataka ndirindekene kudya mataka kuno nzeru nkhabe manja nkhabeve mbale nkhabe shamwali nkhabeve mundikoyera nanga ne parti yace
1: ande mundikoyere ananga kusala tikwanise kuva nyimbo netimizi pano tibwerere nawo makani athu mwa nyankuwira.

0: tirenziko kada munthu asapata njazi ngakhale ikulira kada munthu asapata khutu ache ntawo naipyo kada munthu ali makhutu mwache kada munthu akupata khutu ache ntawo ngati unganyerezera maningi kutwa njazi nalireyo nafuna kukupata ndi mungano ole una perder tempo ntawo por isso tikukhala pya thumbu tepombo kakhalefe masidadi tikwimba nyimbo akakuchemerani ningapata chitemu tepa lokutore ni muito bom tambe faz parte tambe di kuti busambo kunja ale kakhala akapezeka kagona anagona vitae na tengo kuti aku promoveri chakutoma njineji mimo chakutoma sikompasa kantore o muziko dinheiro nkhabe mbonyi kwachi kunchemera chezanae mboma na tangwe ya mabasache na pate usampasa maji mphafu mangwana na kufikire malonga kulikuli ndikufata changana agora mukunchemera nkhabe sakhalambo chipombo ntawo por isso na mfunzo noyo ndinapereka pontho agradecimento ninga kuti ndazatifikira munthu kuonera kampidiri kuti atipatrocinare na agradecer iniciativa ano ni thangwe uma parte tambe di impulsionare uma parte tambe de kundipeza kuti ichi kakhala kugona asija tinapezeka tinakhala anthu kulamuka tinakhala anthu ja akuveka kunja kuti ngana ja ali mkati basi aziku kuparari kuimba nkhabe azikulimira kuimba nkhabe kuimba basi ntawo pitirizana na penepe ulekanichita basi kune pano nkhabe basi muchitembo kunaanza thumbwa nangomwa na gonambo kunombo alifuna makontoro mazingi makantoro azinja kugona kunombonye safune kulamusa safuna kulamusiwa mode ningapira chitemwe ndi maningi tikuikompasa munthu dinyero
1: ande tirikufika kumapeto nawo makani athu pa ntsiku ya lero na mchesa usho pepo g mwana tsamira kodi tipange kuli ale anafuna nyimbo zako anazigumana kupi anachita tani anaziona michini ipi walonga nduli mbwenye tisafuna kuti mwanyankhwira toera kuti avesere akwanise kudziwa mwadidi akwanise kudziwa chamaso thangwe yakufuna kugumana nyimbo zako kuli alembo anafuna kukupheza anachitatani makamaka
0: anakwata na vm whatsapp mas fasile apoti kundi komunikar via whatsapp na numero ya 87 19 82 481 nendi mtokozi wanga wa whatsapp mwemwe munakhoza kundipasa sinali na zina yanu ine ninakutumizirani nyimbo zonsene kutumira kuimba kwanga ti mpakana lero nyimbo zanga za novo na kutumizirani nikubukira kuntokozi noyo idakupaseni ni nchinchino
1: anthe pepo g chaka chachagala nditani makamaka makauno muli kubala munango achi kuponya nyimbo dziswa pene muli kubala kuponya mbale itswa tani
0: chaka chidamala ndazichita chinyimbo chaka chino chandiku ndina nyimbo itswa ndi nyimbo ziwiri ziswa na nyimbo ziwiri ziswa dachite nchinchino pana nyimbo ibodzi idachitene yakusena na nyimbo ibodzi idachitenembo kulongera kuti funa nani pana nyimbo ziri dachitewa chinchino
1: apo nyimbo zinezi mwamala kuzisasanyira penu mukuzibala kuti muziponye pa nthanda ipi
0: nyimbo zinezi ja zikukhala ninga kuti zamala kale ndikukhalira kuti ndizilansare kome ndaverana na un promotore alonga kuti tenge tichite algumas imagens para kuti tichunar ma cartaz para kuti tizilansare porque ngazilansare zalansare na YouTube ntawo ndikukontare até mwezi wa outubro de 25 de outubro tine nazilansara nyimbo zinezi anthu ja anakhala kuzivesera mandi nyimbo kuti angaziveserambo anazivesera kuti nyimbo zaimbwa
1: andi tora kufungisa makani athu pepo chimwana tsamira tipange mbapi